Sekali lagi, produk kami bisa Anda dapatkan di Apotik Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar. Agen Habatop untuk daerah Madura, Jawa Tengah di Apotik Madura, Jalan Gajah Mada Timur, Purwasari, Madura, Jawa Tengah, dari arah Kota Banjar, sebelah kiri sebelum jembatan.

Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana. Ya,

0: Ibu bisa menceritakan Bu awalnya bisa mengenal minyak herbal Sultana?
1: Saya mengenal Sultana karena sering mendengar dari radio.
0: Kalau begitu bisa ceritakan juga Bu pengalamannya menggunakan minyak herbal Sultana?
1: Iya, awalnya mulanya pipi terasa gatel, terus kayak ada jendolan atau bentol, terus aku olesin pakai Sultana sehari 3 kali. Alhamdulillah bentolannya kempes terus enggak gatel lagi. Lama-lama pentolannya kering.
0: Alhamdulillah Ibu ya.
1: Alhamdulillah.
0: Kalau begitu minta ini Bu, minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Ibu.
1: Iya, buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silakan menggunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
0: Terima kasih Ibu atas waktunya.
1: Terima kasih juga.
0: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: produk daerah Langkap Lancar, Toko Obat Ratna Sari, Pasar Langkap Lancar, Bojong Kantong Langgen Sari, Kota Banjar. Agen Habatop untuk daerah Cisaga dan sekitarnya, Apotik Saga Farma, depan kantor pos Cisaga.
1: Agen Habatop untuk daerah Bojong dan sekitarnya di Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis. Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta

www.kompas.com.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: Tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
4: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
3: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
4: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Bagia, Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, juga Teh Moro dan Otipus. Semua bisa dibeli di Apotek Berkah Mandiri atau Apotek BM Langkap. Alamatnya di Jalan Raya Langkap Lancar, samping BRI Unit Langkap Lancar, Dusun Limus Nunggal, RT 5 RW 2, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran.
1: Untuk daerah Langensari, produk kami bisa didapat juga di Apotek Tirta Manik Langensari, samping BRI Langensari Kota Banjar.
2: Agen Habatop untuk daerah Sukamaju dan sekitarnya di Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis. Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis.
3: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
4: Radio yang paling asoy.

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Denatur Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar, gitu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Neng, sini Neng.
4: Iya, gimana Pak?
3: Coba downloadin lagu yang kayak gini. Hanya dia, dia, dia, dia.
4: Emang Bapak nggak bisa?
3: Nah, tulisannya kecil-kecil nggak jelas.
4: Itu mah mata Bapak aja yang kurang jelas. Rajin minum kapsul Vitama, Pak. Solusi kesehatan mata.
3: Oke, siap Bapak minum.
5: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001 2015 100% herbal alami.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. Radio Cempaka Angkasa RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

Ya, assalamualaikum pagi semuanya, Mita Echa, gimana kabarnya di pagi ini hari Kamis, hari kedua ya bulan Juli 2006. Mudah-mudahan baik sehat semuanya, Mita Echa. Jumpa lagi info sehat biasa bareng produk Denatur, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, terus juga ada Teh Moro, ada Madu Anak, Vitapedia, dan ada Eksa Cacing Altipus ya. Ya semuanya silakan bisa dibeli di Sudo Echa atau di agen-agen terdekat, atau bisa pesan lewat WA ya 081-313-458-622. Jam 8 lebih 4 menit ya pagi ini, info sehat kita tentang stroke ya. Stroke, Mita Echa, adalah kondisi ketika pasokan darah ke otak terganggu karena penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Kondisi ini menyebabkan area tertentu pada otak tidak mendapat suplai oksigen dan nutrisi sehingga terjadi kematian sel-sel otak. Stroke merupakan keadaan darurat medis karena tanpa suplai oksigen dan nutrisi, sel-sel pada bagian otak yang terdampak bisa mati hanya dalam hitungan menit. Nah, akibatnya, Mita Echa, bagian tubuh yang dikendalikan oleh area otak tersebut tidak bisa berfungsi dengan baik. Ya, nanti kita bahas apa penyebab stroke, kemudian pengobatan, pencegahan, dan lain-lain. Ya, tetap di Info Sehat Mita Echa sampai jam 9.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta

0: rc.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university,
1: pakat angkasa, RCA, radio yang paling asoy.

Baik, kembali ke info sehat pagi ini tentang stroke ya. Berikutnya penyebab stroke. Mita Eca, berdasarkan penyebabnya, stroke dibagi menjadi beberapa jenis ya. Yang pertama, stroke iskemik, terjadi akibat penyumbatan pembuluh darah yang memasok otak. Penyumbatan ini biasanya disebabkan oleh bekuan darah atau gumpalan darah yang berasal dari bagian tubuh lain. Jenis stroke ini merupakan yang paling sering terjadi. Yang kedua, stroke hemoragik, disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah di otak sehingga terjadi perdarahan. Kondisi ini dapat terjadi akibat tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol, aneurisma atau kelainan pembuluh darah otak. Yang ketiga, transient ischemic attack ya, atau TIA ya. Ini atau disebut juga stroke ringan, terjadi akibat gangguan aliran darah ke otak yang bersifat sementara. Gejalanya mirip stroke tetapi berlangsung singkat dan dapat membaik dalam waktu kurang dari 24 jam. Meski bersifat sementara, TIA merupakan tanda peringatan serius akan risiko stroke di kemudian hari.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Nggak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Ya, selamat pagi buat yang bergabung di Aciasus 2,1 FM jam 8 lebih 18 menit yang masih di info sehat di Kamis pagi ini tentang stroke ya. Selanjutnya Mita Ecia, faktor risiko stroke. Stroke dapat terjadi pada siapa saja, namun risiko terjadinya stroke akan meningkat pada seseorang yang mengalami kondisi berikutnya. Di antaranya berusia 55 tahun ke atas, mengalami tekanan darah tinggi, menderita diabetes, memiliki kadar kolesterol tinggi, menderita penyakit jantung ya seperti fibrilasi atrium atau penyakit jantung koroner, pernah mengalami stroke atau stroke ringan sebelumnya, memiliki kebiasaan merokok atau mengonsumsi alkohol berlebihan, menderita obesitas dan kurang beraktivitas fisik, dan menderita gangguan pembekuan darah. Selanjutnya, gejala stroke. Gejala stroke Mita Eca biasanya muncul secara tiba-tiba dan dapat berbeda-beda tergantung pada bagian otak yang terkena. Beberapa gejala umum stroke adalah salah satu sisi wajah turun akibat otot wajah yang melemah, sulit mengangkat lengan atau tungkai akibat lemas atau mati rasa, kesemutan mendadak pada salah satu sisi wajah, kepala, tangan, atau kaki, bicara cadel dan tidak beraturan atau tidak mampu berbicara sama sekali meski penderitanya sadar, mual dan muntah, sakit kepala hebat yang datang secara tiba-tiba disertai kaku pada leher dan pusing berputar, kemudian gejala lainnya penurunan kesadaran, sulit menelan sehingga mengakibatkan tersedak, gangguan pada keseimbangan dan kendali gerak tubuh, dan gangguan penglihatan, misalnya penglihatan menjadi ganda.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jag geuning ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
1: Sumuhun ce, ieu teh ku ayeuna saran ti Ece, anu masihan alamat di warang berobat Karajar Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karajar Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ce, kina wartosna.
2: Ya enya atuh Akang, mantap ngawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi Ece.
1: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba

herbal, mudi barengan, kumunajat kanumaha kawasa, bekamnya eta ngaluarkan darah kotor tina rongga kudu, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi, anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia, jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan segala panyakit seperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, pepilis atau raja singa, ogi kaputihan.

0: setiap penyakit pasti aya obatna.
1: Jadi dieu salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tarekat pengobatan penyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter, sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter, setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

Ya, terima kasih buat yang masih bareng di Info Sehat ya. Nanti jam 9 dilanjut lagu-lagu dangdut lawas ya. Dan juga jangan lewatkan jam 11 berita kilas radio ya. Nanti ada berita terbaru seputar Kota Banjar, Ciamis, Tasik, Pangandaran, dan Garut. Dan juga ada berita Jawa Barat nanti jam 1 siang di berita Jawa Barat Now. Ya, masih tentang stroke ya. Info Sehat pagi ini tadi gejala stroke ya, kemudian kapan harus ke dokter. Mita Echa, gejala stroke bisa muncul secara tiba-tiba dan tidak selalu langsung terasa berat. Jika Anda atau orang terdekat mengalami keluhan ringan yang mengarah ke gangguan saraf ya, seperti kesemutan, pusing, atau bicara sedikit velo yang cepat membaik, Anda dapat konsultasi terlebih dahulu ke dokter ya. Dan jangan menunda untuk segera ke IGD rumah sakit terdekat jika Anda atau orang terdekat mengalami tanda-tanda stroke berikut. Wajah tiba-tiba mencong ke satu sisi, kelemahan atau mati rasa mendadak pada lengan atau kaki, terutama di satu sisi tubuh, bicara pelo, sulit berbicara atau sulit memahami pembicaraan, gangguan penglihatan mendadak pada satu atau kedua mata, pusing berat, kehilangan keseimbangan atau sulit berjalan, dan sakit kepala hebat yang muncul tiba-tiba. Pertolongan medis yang cepat sangat penting pada stroke karena penanganan dini dapat membantu mengurangi risiko kerusakan otak, kecacatan jangka panjang, serta meningkatkan peluang pemulihan. Berikutnya, Mita Echa, diagnosis stroke. Dimulai dengan tanya jawab mengenai gejala yang dialami dan waktu pertama kali gejala muncul. Selanjutnya, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik dan neurologis untuk menilai fungsi otak, saraf, dan otot. Untuk memastikan diagnosis dan menentukan jenis stroke, dokter dapat melakukan pemeriksaan lanjutan ya, berupa CT scan untuk melihat adanya sumbatan atau perdarahan di otak. Yang kedua, tes darah untuk menilai faktor pembekuan darah, kadar gula, dan kolesterol. Yang ketiga, elektrokardiogram untuk mendeteksi gangguan irama jantung. Kemudian USG Doppler karotis untuk menilai aliran darah di pembuluh darah leher. Dan satu lagi, angiografi untuk melihat kondisi pembuluh darah otak secara lebih detail.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

Ya, masih ada waktu 22 menit lagi di Info Sehat ya. Tadi sampai di mana tadi? Ya, selanjutnya pengobatan stroke. Pengobatan stroke MetaEcia bertujuan untuk memulihkan aliran darah ke otak, mencegah kerusakan otak lebih lanjut, serta menurunkan risiko terjadinya komplikasi dan stroke berulang. Penanganan stroke harus dilakukan sesegera mungkin karena waktu sangat mempengaruhi keberhasilan pengobatan. Obat dan tindakan yang diberikan akan disesuaikan dengan jenis stroke, penyebabnya, tingkat keparahan gejala, serta kondisi kesehatan pasien secara keseluruhan. Adapun beberapa obat yang akan diberikan untuk mengatasi stroke adalah obat penghancur bekuan darah untuk mengatasi stroke iskemik dengan cara melarutkan sumbatan pada pembuluh darah otak bila diberikan dalam waktu tertentu sejak gejala muncul. Yang kedua, obat anti platelet ya, seperti aspirin atau clopidogrel untuk mencegah pembentukan bekuan darah baru. Yang ketiga, obat anti koagulan untuk mencegah penggumpalan darah, terutama pada pasien dengan gangguan irama jantung. Obat lainnya adalah antihipertensi untuk menjaga tekanan darah tetap stabil. Dan satu lagi, obat penurun kolesterol untuk menurunkan risiko penyumbatan pembuluh darah di kemudian hari. MetaEcia, pasien stroke perlu mengonsumsi obat sesuai anjuran dokter dan tidak menghentikan pengobatan tanpa persetujuan medis. Selain itu, pasien juga dianjurkan untuk menjalani pola hidup sehat dan mengikuti program pemulihan yang disarankan. Pemulihan setelah stroke, MetaEcia membutuhkan waktu yang bervariasi, tergantung pada tingkat keparahan stroke dan respon tubuh terhadap pengobatan. Pada sebagian pasien, perbaikan gejala dapat terlihat dalam beberapa minggu, tetapi proses pemulihan bisa berlangsung hingga berbulan-bulan. Jika stroke menimbulkan gejala berat atau kondisi pasien tidak stabil, perawatan di rumah sakit diperlukan. Selama perawatan, pasien dapat memperoleh penanganan berupa pemberian obat melalui suntikan atau infus, pemantauan ketat fungsi vital seperti tekanan darah dan kadar oksigen, pemberian oksigen tambahan bila diperlukan, tindakan medis atau operasi tertentu untuk mengatasi penyumbatan atau perdarahan otak, dan program rehabilitasi awal seperti fisioterapi atau terapi bicara.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Rud, ada apa lagi sih pak?
2: Kamu belum disuruh aja udah ngeluh.
1: Rudi. Ya udah pak, ada apa bapak?
2: Nih coba, tolong bacain pesan dari Pak Lurah. Mata bapak gak jelas.
1: Udah tua gitu masih main HP. Bapak.
2: Iya dong, tua-tua gini juga harus update. Coba bacain dulu.
1: Pak Lurah bilang, besok bapak suruh ke rumah Pak Lurah ngebahas soal tanah yang di sebelah.
2: Oh iya. Balas lagi Rud. Siap Pak Lurah.
1: Iya pak, udah nih. Makanya pak, kalau udah tua itu rajin minum kapsul Pitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata bapak.
2: Bapak sih kemarin mau beli, tapi masih ragu Rud, takut ada efek sampingnya.
1: Ya enggak dong pak, itu kan 100% herbal dan tanpa efek samping. Pitama baik bagi penderita mata rabun, minus glukoma, katarak, dan lain-lain.
3: Pitama Denatur. Pitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

Baik, Mita Echa, penutup. Komplikasi dan pencegahan stroke. Stroke yang tidak ditangani dengan cepat atau tepat dapat menyebabkan berbagai komplikasi ya, seperti kelumpuhan atau kelemahan anggota gerak, gangguan bicara dan menelan, gangguan kognitif seperti penurunan daya ingat dan konsentrasi, kejang, depresi atau perubahan emosi, dan stroke berulang. Penutup pencegahan stroke. Pencegahan stroke dapat dilakukan dengan mengendalikan faktor risiko, antara lain mengontrol tekanan darah, gula darah, dan kolesterol secara teratur, menghentikan kebiasaan merokok dan mengonsumsi alkohol, mengonsumsi makanan sehat seperti buah, sayur, dan membatasi makanan tinggi lemak jenuh, menjaga berat badan ideal serta melakukan aktivitas fisik rutin, mengelola stres dengan baik, dan mengonsumsi obat sesuai anjuran dokter bila memiliki penyakit tertentu. Ya, Mitra Eca, jumpa kita cukup sampai di sini di Info Sehat pagi ini, hari Kamis, hari kedua bulan Juli 2026. Terima kasih buat samanya, jangan lupa produk denaturnya, Habatop, Habutop, Pitama, Sultana, dan lain-lain ya. Bisa dibeli di Sudah Eca atau di agen-agen terdekat, atau bisa pesan lewat WA, ya, lewat 081-313-458-622. Ya, jumpa lagi besok jam 8 pagi, dan saat ini ada lagu-lagu dangdut lawas ya, sampai jam 11. Ya, selamat

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung lah.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Mau kemana, Pak?
4: Ini mau beli minyak herbal Sultana.
3: Oh, boleh saya nitip satu?
4: Boleh. Buat masnya atau buat siapa?
3: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
4: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
5: Minyak herbal Sultana, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana,

Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta

www.kc.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

Ya, assalamualaikum pagi semuanya. Minta aja penyuka lagu-lagu dangdut lawas, lagu-lagu dangdut kenangan. Ya, jumpa lagi di Danas Asoy RCA 102,1 FM dari Jalan Tentara Pelajar, belakang nomor 50, Semeningatan, Kota Banjar. Ya, lagu-lagu dangdut dari tahun berapa, 90-an, 80-an, ya, hadir biasa sama jam 11. Bisa ikutan minta aja lewat WA 081-313-458-622, ya. Atau telepon SMS-nya 0821-3058-8988. Dan biasa jangan lupa bersama produk dari Denatur, ya, Habatop, Habutop, Pitama, Sultana, dan lain-lain, ya. Silakan bisa dibeli di Studio RCA atau di agen-agen terdekat. Tadi sudah ada lagu apa pembukanya tadi, Bang Haji, ya, Tung Keripit. Ya, sudah ada daftar hadir siapa dari pagi tadi, sudah ada siapa, ya, oh benar hati dari Sinjai, Mama Hati juga dari Sinjai, terus ada siapa lagi, WMN saat pagi, Mama Wulan, ya, Teh Leo, Mas DME, Iksan, Banded, terus Mama Oci, Mama AA, Kang Eeng di Gang Sawo, Bah Abret, Teh Imas, ya, Reni Mei-Mei, Kang Ceng XSB, Bunda Niken, Butin Anggrek Ungu, terus juga siapa lagi, Mama Nelly, ya, Mama Nani, Kang Ujes, Teh Siti, ya, Teh Ismai, Kang Adeng, Teh Kasia Jimas, terus Mbak Mirah di Jimas, Linda juga, ya, Mama Depina, Kang Kuncen, Egar Sari, Igun Bengkel, Kubang Pari, siapa lagi, Abah Abret, Mama Juminten, Mama Tuti Cibulan, Kang Tarso, Kang Jai di Karang Tengah, ya, ya, semuanya. Baik, ini sudah ada, oh, Teh Hendra ada nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ah, lagunya Ilalang, salam buat Teni Mei Mei, Kang Deden di Konveksi, terspesial buat Ayang Darsa dan Ayang yang di pintu buat A, terima kasih. Iya, sama-sama, Mama A juga Gasik ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagi buat semuanya, lagunya Jeritan Hati buat yang sisiaran Wilujeng Tugas, ya, terima kasih. Nah, ini lagu siapa, Teh Hendra ini, ya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, sekarang saya menghubungi lewat telepon pengguna Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam.
1: Dengan siapa Ibu, namanya dari mana tinggalnya?
2: Saya dari Kertahayu.
1: Dengan siapa namanya Ibu?
2: Ibu Nung.
1: Benung. Kamu konsumsi Habutop itu siapa Ibu?
2: Ya adek saya sakit.
1: Siapa namanya?
2: Pak Ade.
1: Punya keluhan apa Pak Ade teh sebelum kenal Habutop?
2: Keluhannya punya asma, ungap gitu.
1: Terus?
2: Napas ya paru-paru.
1: Oh, udah lama?
2: Ya, udah.
1: Terus ceritanya gimana sudah itu?
2: Ya udah makan obat Habutop, rasanya enak katanya.
1: Oh, Ibu tahu dari mana?
2: Tahu dari radio.
1: Oh, suka dengerin radio?
2: Ya.
1: Alhamdulillah ya, Ibu dengerlah di radio. Sebelumnya pernah berobat kemana-mana?
2: Ya pernah obat.
1: Terus?
2: Ya udah. Terus sekarang terakhir lagi makan ini obat herbal.
1: Oh, Habutop ya?
2: Iya Habutop. Ada habis 4 botol.
1: Dan besar untuk yang lain yang punya keluhan seperti Pak Ade, silakan sampaikan Bu.
2: Ya, pesan-pesan untuk yang lain punya penyakit asma ya gitu. Seperti Pak Ade, mudah-mudahan beli obat Habutop, Habutop obat herbal yang paling ngetop.
1: Ya, terima kasih Ibu, maaf mengganggu saya lewat telepon ya.
2: Iya, sama-sama.
1: Pendengar, demikian tadi hubungan telepon dengan pengguna Habutop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RCA, radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Ya, kembali ke Dana Sosoy. Lagu-lagu dan Ros, lagu-lagu dangdut kenangan. Ya, tadi sudah ada Ilalang Mbak Cica Muhtar ya. Siapa tadi, Teh Hendra ya yang minta. Ada pesan dari siapa lagi ya? Oke, ada. Oh, Linda dari Jimas, silawas-silawas lagi menyibuk ya, Linda. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pagi A, gimana Damang? Alhamdulillah, lagunya Sejuta Luka. Oke lah, ini sejuta apa berapa Linda? Nolnya ada berapa sih ini? Oh benar, 6 ya, nolnya Sejuta Luka. Salam buat kru Jima semuanya. Terus minta ECA ya. Tidak bisa disebut satu-satu beraktivitas yang sisiaran semangat ya, hatur nuhun. Iya, sami-sami Linda Dijima. Salam buat siapa tuh, Mbak Mira, Teh Kastia dan semuanya ya di sana. Mama Oci juga ada. Mama Oci, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dan asoy asiknya Mama Oci, lagunya Tang Ting Tong Der dari, oh dari Epitamala ya. Mama Oci siap nanti ya. Ada siapa lagi? Ada Om Butin Anggrek Ungu juga ada. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dan asoy asik coy, lagunya belum ya, sedang masih mengetik ya, Butin Anggrek Ungu. Terus ada Teh Indri juga, Dokter Hadir ya. Sok, lagunya apa Teh Indri, mumpung masih banyak waktu ya. Salam buat Kang Kumis ya, Kang Adeng ini, Kang Adeng coba. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Denas Asoy.
2: Asik coy.
1: Asik coy, gimana?
2: Sahabat toh, Pramana Herba Arab yang paling.
1: Iya, gimana seorang Kang Adeng ini kabarnya?
2: Begini saja.
1: Meniris.
2: Lagi moyan.
1: Oh, meniris ya. Meniris. Itu moyan sambil nyepeng apa itu?
2: Sambil pegang HP.
1: Oh,
2: pegang,
1: HP.
2: Pegang rokok.
1: Oh iya. Oh iya, sok atau bisi we. Halo.
2: Pegang apaan? Enggak boleh.
1: Pegang HP ya.
2: Iya.
1: Sok, lagunya apa Kang Adeng?
2: Lagunya
1: meniris. Ya? Aduh. Berapa rangkep ini juga. Sok, lagunya apa?
2: Yang liriknya basah-basah bibirnya itu judulnya
1: naon? Oh, kesukaan Kang Ujes ya, itu teh lagu. Oh, lah nanti dicari Kang Ujes.
2: Iya, pokoknya lagunya eta. Iya, salam-salamnya buat Andri duluan.
1: Iya.
2: Lagi tugas siap selalu.
1: Amin.
2: Iya.
1: Terus
2: buat Kang Ujes.
1: Kang Ujes.
2: Iya, Ubed ya.
1: Terus basah.
2: Buat Kang Herdi, Amanda, Kang Ujang.
1: Terus.
2: Buat Mas Dimas. Terus buat Kang Darsa.
1: Kang Darsa, barusan ya, pengajulan jambu di depan Kang Darsa itu.
2: Dan macam jambunya?
1: Jambu itu jambu dipa di depan ada.
2: Dirawat saja jambu dipa.
1: Jambu dipa, pengajulan jambu Kang Darsa tiris kia. Aduh.
2: Iya.
1: Nanti ngobaso atau.
2: Kalau ni kanuradanya.
1: Oh, tiris kia ngajulan jambu Kang Darsa.
2: Ada ulang ngajulan. Terus Kang Bunda Rati ya.
1: Bunda Rati.
2: Bunda Mawar oke. Sangka yang rekumu.
1: Terus siapa lagi?
2: Iya, buat yang Ayu Teh Bungsu. Mama Lisna.
1: Mama Lisna.
2: Terus buat Mama Bunga ya.
1: Mama Bunga, iya.
2: Iya. Buat
1: Teh Isma.
2: Iya.
1: Terus siapa lagi?
2: Buat
1: Ading.
2: Mbak Salama.
1: Mbak Salama.
2: Iya.
1: Terus siapa lagi, Kang? Siapa sok? Iya. Kang Ading ke Banjar sering, Kang Ading?
2: Jarang sih.
1: Jarang. Kalau pernah ke Banjar ke mana? Ke siapa?
2: Dulu.
1: Ke
2: ke Batu Lawang.
1: Oh, Batu Lawang. Batu Lawangnya di mana? Batu Lawangnya?
2: Daerah Pagar Batu.
1: Oh, Pagar Batu. Tuh ada itu sekarang ada puncak Pagar Batu, ada tempat wisata.
2: Iya,
1: dulu
2: aku pernah nginep seminggu di sana.
1: Oh, di sana.
2: Iya, di hutan.
1: Ada tempat wisata sekarang puncak. Ke puncaknya tidak, bukan?
2: Dulu ada dekat tower, ada
1: tower. Oh, dekat tower.
2: Iya, iya. Ya buat mitra RC aja semuanya ya. Di Kumin-Kumin kemana-mana.
1: Iya, iya.
2: Sampai selalu. Semangat terus.
1: Iya.
2: Iya, buat Andri-nya semangat terus. Sampai tuntas.
1: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama ya Kang Adeng. Juga meniris ya Kang Adeng. Ini sudah mulai masuk kemarau. Ini sudah bulan Juli ini ya. Nanti lagi Teh Indri, Bunda Rati ya. Omaha, ini jeritan hati dari Mirnawati.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Asor.

Iya, nanti lagunya ada Evita Mala, Tang Ting Tong Der buat Mah Oci. Terus tadi Kang Adeng latifkan ya, Kang Adeng dipasah-basah bibir. Terus ada siapa ini? Iya, ada Butin Anggrek Ungu di Lembah Sunyi ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, dan asasoy. Lagunya Tanpa Kamu dari Mames Arifin. Salam buat yang sisiran, moga sehat selalu. Dan juga buat semuanya, moga pada sehat ya. Dari Butin Anggrek Ungu di Lembah Sunyi. Terima kasih. Iya, sama-sama. Terus ada Teh Indri juga ada pesannya ya, Teh Indri ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam, dan asasoy, pagi jelang siang. Lagunya Tersisih dari Bunda Rita. Salam buat yang sisiaran, terus buat semuanya, terima kasih. Iya, sama-sama. Ada Bunda Rati dari Sinjai, salam dan asasoy. Lagunya Yang Kusayang, Nana Mardiana ya. Oh, yang duet mungkin ya sama Imam Lisa Arifin. Salam buat yang sisiaran, moga sehat. Kang Adeng, Kang Darsa, Kang Heri, Kang Ujian, Kang Ceng EKSB. Terus siapa lagi, Alokis, Kang Asep Dampa, Dimas ya, Teh Isma, Teh Sari, Teh Ai, Teh Bunga, Teh Leo, Teh Ajeng, Teh Ani, Teh Arimbi, Umi Mawari, Umi Cendana, Mah Putra, Mah Anjar, Mah Dian, Mah Depina, semuanya spesial orang Sinjai. Iya, Mama Ati dari Sinjai juga ada. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Abad Opat Herba paling top lagunya Lilin Putih. Salamnya buat semua PNCA, gak ketinggalan. Berarti di bawah ini ya. Gak ketinggalan berarti di gembol. Ini buat yang sisiaran bertugas sampai tuntas. Iya, terima kasih. Ini ada, iya, Mama Oci ini lagunya.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultanah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari dari Kalirejo. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini kaki saya kesleo, kaki saya bengkak dan sangat sakit buat berjalan. Alhamdulillah saya selalu sedia minyak hair repair serbaguna Sultanah dari PT Donatur Indonesia. Saya balur kaki saya dengan minyak Sultanah sambil saya urut pelan-pelan. Saya ulangi terus sampai berkali-kali dan alhamdulillah bengkak perlahan kempes sampai akhirnya benar-benar tidak bengkak. Dan saya bisa kembali untuk aktivitas. Minyak urut herbal serbaguna Sultanah memang luar biasa. Saya rekomendasikan bagi para pendengar radio dimanapun berada untuk selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultanah produksi PT Donatur Indonesia. Karena banyak sekali manfaatnya yang bisa dibeli di apotek atau agen yang terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: 92,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Ya, masih ada satu jam lagi waktu kita di acara lagu-lagu dan lawas. Jangan lewatkan nanti jam 11 ya, ada berita kilas radio. Berita terbaru seputar Banjar, Ciamis, Tasik, Pangandaran, Garut nanti ada di kilas radio. Dan juga ada berita Jawa Barat nanti jam 1 siang ya di Jabarno. Lagunya yang belum benar hati ya, Imam S. Arifin, Ana Mardiana, Yang Tersayang, terus Lilin Putih tadi, Mama Atih ya. Ada siapa ini, ada ya, Bunda ini kan juga hadir ini ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Harga Diri dari Bang Haji. Salam buat Anggrek Ungu, Neneng, Mama Oci, Kang Ujes, Kang Jai, Kang Tarso, Kang Parit, Bu Suryani, semuanya minta ECA spesial yang sisian, moga sehat bareng keluarga, amin ya rabbal alamin ya. Baik, ini lagu Bunda Rati di Sinjai ya. Salam buat siapa, Juminten, buat Api juga ya.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya.

www.mercusmedia.com.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia. World class.

0: follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Assalamualaikum. Nama saya Pak Salian, alamat Bojongsari, Mulyasari. Saya dulu sakitnya asam urat, kalau jalan susah. Saya mendengar iklan di radio obat herbal Habutok. Terus saya beli, alhamdulillah sakit saya sembuh, asam uratnya sembuh karena minum Habutok. Saran buat semua yang punya keluhan seperti saya, cobalah Habutok. Insya Allah manjur, semua penyakit hilang. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutok.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang tos sehat? Jag geuning ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
0: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk anu masihan alamat di warang berobat Karajar Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karajar Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Ya enya atuh Akang, mantap ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatu atawa eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salian tieta, obatan khusus kerka perkasaan kaum lalaki, seperti lemah sawat, mani encer, kurang perkasa, kasing sahawai, jaina kene, ulang ngerasa bingung, oge putus asa, sabab satia panyakit, pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tareka jengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
3: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
2: 102,1 RCA FM Banjar, radionya

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: ikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib. Alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana.

0: radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu, benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssandijabar.net www.radioprssandijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai salah paham relawan SPPG di Banjar jadi korban pengeroyokan. Persib Bandung resmi memiliki tim satelit setelah menjalin kerjasama dengan PSGC Ciamis. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
2: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
3: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: Seorang pria bernama Dani Alia Muksin, warga lingkungan Cimenyan, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, menjadi korban penganiayaan dan pengeroyokan yang diduga dilakukan sejumlah orang. Ironisnya, pengeroyokan digerakkan oknum ketua RT setempat. Pemicunya, kesalahpahaman terkait pemberhentian menantunya yang diterima bekerja sebagai relawan di Satuan Pelayanan Program Gizi SPPG. Sebelumnya diketahui, peristiwa pengeroyokan itu terjadi Senin dini hari di garasi rumah korban di Gang Setia Mekarsari Banjar. Dani, pria berusia 47 tahun itu, kepada sejumlah awak media menjelaskan awalnya ia hendak menutup pintu garasi. Tiba-tiba oknum ketua RT inisial I datang dalam kondisi mabuk berat bersama beberapa orang. Dani sempat minta maaf jika ada kesalahan kata-kata, namun berakhir dengan dirinya dipukuli dan dibenturkan kepalanya di dalam garasi hingga memar-memar di kepala, pelipis mata bengkak dan nyeri sekujur tubuh. Pasca pengeroyokan, dirinya telah melaporkan kasus itu ke Polres Banjar dan bahkan telah menjalani visum di RSUD Kota Banjar Selasa 30 Juni.
5: Udah terkondisikan sebetulnya itu udah ada pergantian rolling antara saudaranya. Yang memberikan itu yang punya SPPG, Pak Eko, tapi dia nggak datang. Makanya saya akan menuntut keadilan ke pihak kepolisian.
1: Aksi pengeroyokan terhadap Dani diduga akibat kecemburuan dan salah paham terkait status pekerjaan menantu oknum ketua RT di salah satu SPPG di Kota Banjar. Pihak keluarga pelaku menuding Dani yang bekerja sebagai driver sebagai orang yang memecat anggota keluarga mereka. Sementara, pengelola SPPG Eko Pradana Utama menjelaskan, keputusan pemberhentian sementara seorang relawan itu adalah keputusan pihaknya. SPPG memutuskan mengeluarkan relawan lantaran sedang hamil 3 bulan. Eko mengkhawatirkan keselamatan janin dan kesehatan calon ibunya sebab jam kerja di bagian pengolahan dan pemorsian itu berlaku saat tengah malam hingga dini hari. Sementara, diakuinya, Dani sang driver hanya ketitipan amanah pihaknya untuk menyampaikan pesan pemberhentian itu kepada keluarga pelaku.
6: Kecemburuan. Pihak SPPG saya yang memutuskan bahwa dia itu harus dikeluarkan karena sedang hamil 3 bulan karena saya khawatir dengan kondisi janin aja, kondisi si ibunya.
1: Masih informasi dari Banjar. Polres Banjar memperingati hari ulang tahun HUT ke-80 Bayangkara dengan penuh khidmat dan semangat kebersamaan di Taman Kota Lapang Bakti Kota Banjar Rabu 1 Juli 2026. Momentum peringatan itu menjadi ajang memperkuat sinergi lintas sektor sekaligus menegaskan komitmen Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional di Kota Banjar. Kapolres Kota Banjar AKBP Didi Dewantoro menyatakan Polres Banjar akan terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta menjaga situasi keamanan tetap kondusif. Selain memperkuat keamanan, Polres Banjar juga menunjukkan dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional. Pada kesempatan itu, Kapolres bersama instansi terkait menyerahkan bantuan alat dan mesin pertanian Al-Sintan kepada kelompok tani jagung di Kota Banjar. Bantuan yang disalurkan terdiri atas 2 unit traktor dan 5 unit alat pipil jagung. Bantuan diharapkan mampu meningkatkan produktivitas petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.
7: Dalam mendukung program ketahanan pangan Bapak Presiden di hari Bayangkara ke-80 mengabdi untuk masyarakat pada siang hari ini, kita bersama dengan instansi terkait membagikan Al-Sintan untuk kelompok petani jagung. Dalam hal ini adalah 2 unit traktor dan 5 alat bibit jagung. Diserahkan ke kelompok tani yang ada di Kota Banjar. Kelompok tani jagung ya.
1: Penerapan perilaku hidup bersih dan sehat PHBS di Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya masih tergolong rendah. Kondisi ini menjadi perhatian serius dari sektor kesehatan, khususnya promosi kesehatan Promkes Puskesmas Cigereung yang terus menggencarkan edukasi kepada masyarakat. Tenaga promosi kesehatan Puskesmas Cigereung, Heni Herawati, mengungkapkan masih banyak warga yang belum menerapkan pola hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari. Padahal PHBS merupakan kunci utama dalam mencegah berbagai penyakit, terutama yang berkaitan dengan lingkungan dan kebersihan. Menurutnya, di lapangan masih ditemukan berbagai kebiasaan yang bertentangan dengan prinsip PHBS. Salah satunya adalah kebiasaan merokok di lingkungan kerja maupun di dalam rumah, serta rendahnya kesadaran dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Kondisi itu berdampak langsung pada meningkatnya resiko penyakit di masyarakat. Salah satu yang cukup sering terjadi adalah penyakit diare yang dipicu oleh buruknya kualitas air serta sanitasi lingkungan yang belum memadai. Heni juga menjelaskan persoalan sanitasi masih menjadi tantangan di Kelurahan Sukamanah. Bahkan masih ditemukan kebiasaan buang air besar sembarangan BABS yang berpotensi mencemari sumber air bersih warga.
2: Perilaku hidup bersih, hidup sehat. Di antaranya ada aktivitas fisik, lalu ada mencuci tangan, tidak boleh merokok, makan buah dan sayur, cek gula darah dan tekanan darah. Nah, untuk di Kelurahan Sukamanah mungkin ya kita tahu sendiri ya Pak, dari PHS itu masih banyak yang warga kita yang masih merokok di lingkungan perkantoran diantaranya. Lalu buat lingkungannya juga harus ditekankan lagi kepada masyarakat semua agar melakukan kerja bakti ya, yang namanya kerja bakti atau bersih-bersih lingkungan. Kalau tidak bersih-bersih lingkungan, setidaknya membersihkan di rumah masing-masing dulu Bapak ya. Masih rendah Bapak ya. Masih banyak yang sekarang ada kasus diare. Diare dari pola makan bisa, terus dari kebersihan air, lingkungan itu bisa. Karena masih banyak yang membuang kotoran ya, tidak di sepiteng gitu, BAB tidak langsung ke sepiteng, tapi langsung ke selokan ya, atau ke cubluk ya. Nah itu bisa menyebabkan juga ketika sekarang kan musim kemarau ya. Nah itu bisa menyebabkan resapan airnya menjadi kotor, takutnya terkena E. coli gitu.
1: Selain penyakit berbasis lingkungan, masyarakat juga dihimbau untuk mewaspadai potensi penyebaran penyakit menular seperti cikungunya. Penyakit ini ditularkan melalui gigitan nyamuk dan dapat berkembang di lingkungan yang banyak terdapat genangan air. Menurut Heni, wilayah Sukamanah sempat menjadi lokasi penyuluhan terkait pencegahan cikungunya mengingat adanya potensi penyebaran di daerah itu.
4: Kilas Radio.
8: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
9: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
10: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
9: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net. Klik saja di www.radioprssanijabar.net.

0: play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Persib Bandung resmi memiliki tim satelit setelah menjalin kerjasama dengan PSGC Ciamis. Kolaborasi diwujudkan sebagai langkah strategis kedua tim dalam mendorong peningkatan kualitas sepak bola di Jawa Barat melalui program pertukaran pengetahuan. Nota kesepahaman MOU sebagai klub satelit dalam menghadapi kompetisi Liga 2 musim 2026-2027 ditandatangani di Bumi Galuh Satria BGS RSOP Ciamis Rabu 1 Juli. Kerjasama tidak hanya berorientasi pada pencapaian prestasi di lapangan, tetapi juga mencakup pembinaan pemain usia muda, penguatan manajemen klub profesional, hingga pembangunan akademi sepak bola yang terintegrasi dengan sistem pembinaan Persib Bandung. CEO PSGC Ciamis Herdiat Sunaria menegaskan, kerjasama dengan Persib Bandung merupakan momentum bersejarah bagi perjalanan klub berjuluk Laskar Singacala. Menurutnya, setelah bertahun-tahun berjuang hingga akhirnya kembali promosi ke Liga 2, PSGC menghadapi tantangan besar karena kompetisi kasta kedua sepak bola nasional menuntut pengelolaan klub yang jauh lebih profesional dibandingkan sebelumnya.
3: Mudah-mudahan Persib mau membimbing kita, mau mengarahkan kita, sehingga insya Allah dengan doa kita semua, mudah-mudahan Persibnya bersedia. Hari ini bagi PSGC hari yang merupakan sejarah.
2: Herdiat memastikan kerjasama itu sama sekali tidak menghilangkan identitas PSGC Ciamis. Menurutnya, nama klub, lambang, warna kebanggaan, hingga sejarah panjang PSGC tetap dipertahankan sebagai representasi masyarakat Tatar Galuh. Sementara, Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Aditya Putra Herawan menjelaskan, keputusan menjadikan PSGC Ciamis sebagai klub satelit bukanlah keputusan yang diambil secara instan. Ia mengungkapkan proses diskusi berlangsung cukup panjang karena Persib menganggap kerjasama tersebut sebagai investasi jangka panjang dalam membangun ekosistem sepak bola Jawa Barat.
4: Nah, semua itu alhamdulillah menjadi key penting kami dengan kolaborasi dengan PSGC Ciamis, dan saya harus meng-highlight semua kerjasama yang hari ini kami tanda tangani tidak mungkin bisa terlaksana tanpa dukungan dan bantuan dari Pak Dokter sebentar yang dijelaskan oleh Pak Bupati. Karena apa yang sudah dilakukan oleh Pak Dokter dalam semua proses awal itu menjadi cikal bakal kerjasama kami. Tanpa ada support dari Pak Dokter, kami pun pasti merasa diskusi atau MOM hari ini, MOU hari ini mungkin belum tentu terlaksana.
1: Kilas Radio. Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
1: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan. Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
6: Kilas. Kilas. Radio.
1: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.

Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayat Sudarajat, umur 50 tahun, alamat Kampung Legok Pesitan, Desa Pasilanggan, Kecamatan Jelas, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan lambung dan kaki selalu pegal-pegal setiap hari saya pergi ke kebun atau sawah. Di bulan Rajab sekarang saya sedang menjalankan puasa Rajab. Sesudah sahur saya minum Habutop 2 kapsul. Yang tadinya lambung saya suka kambuh, dan kalau puasa tidak kuat seharian, alhamdulillah setelah rutin minum Habutop, lambung saya sudah tidak kambuh lagi. Bahkan sampai sekarang saya masih puasa Rajab. Buat semuanya yang punya keluhan seperti saya, boleh dicoba langsung beli Habutop di agen terdekat. Habutop memang sudah terbukti. Terima kasih ya Allah, Habutopnya obat herbal, ramuan Arab yang paling top

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya

0: Itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana. Ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba

0: Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip.
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal sultana. Minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, mudah.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berber Mukus. Alamat Ciduduk, Lebak Lipung, Desa Imbanagara. Sebelumnya saya punya keluhan lambung dan sakit kepala pegal-pegal. Berobat sudah kemana-mana, sakitnya belum sembuh. Saya nyobain beli obat Habutop, itu obat herbal. Alhamdulillah, setelah saya beli obat Habutop ini, penyakit lambung saya alhamdulillah bisa sembuh dan tidak mengganggu pekerjaan saya. Dan saya beli lagi obat herbal ini untuk menjaga-jaga kesehatan saya. Kepada pendengar radio, siapa saja yang punya keluhan seperti saya, maka cobain aja beli Habutop obat herbal ini. Habutop obat herbal yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

mau cuan? Just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan tapi bayarnya cuma 9 bulan? Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, gening si Akang, tos sehat? Jag gening ayeuna mah, teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceu, anu masihan alamat di warang berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya atuh Akang, mata ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat Blok Asem Payuneun Stasiun Kereta Api Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku Tabib Muda Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijama atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa. Nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit seperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga keturunan, sepilis atau raja.

0: Awai ti ayeuna kene ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Jadi dieu salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
1: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat Blok Asem Banjarsari Ciamis, dari arah Banjar lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari, dari arah Pangandaran lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081 22 111 6077, WhatsApp 081 323 944 611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: CAFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Ruth, nanti kalau mau ke rumah Angga, beliin Ibu Otipus ya di apotik.
4: Oke, Bu. Emang siapa yang sakit, Bu?
3: Itu tetangga kita. Lagi sakit demam, kasihan. Otipus itu kan obat herbal yang bisa membantu menurunkan demam.
4: Oh, iya, Bu.
3: Nih, uangnya. Kembaliannya ambil aja ya buat jajan.
4: Asik, makasih, Bu.
5: Otipus bisa membantu menurunkan demam dan baik untuk penyakit tipes. Tiap kapsul mengandung ekstra cacing tanah, daun pepaya, temulawak, dan ramuan herbal lainnya. Panas tifus, ya Otipus.

0: nomor 50 kota
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asoy.

0: Ayah, kok makanannya gak dihabisin sih? Mubazir, jangan dibuang.
1: Aduh, ayah lagi gak nafsu buat makan, mah. Sama mama aja ya, habisinnya.
0: Ih, ayah, jangan gitu.
1: Ya, mau gimana lagi? Dipaksain juga udah gak mau, mah.
0: Kapan mau gemuknya? Kalau makan aja sedikit. Besok pagi beli multivitamin aja ya sama mama ke radio.
1: Multivitamin apa, mah? Jangan obat-obatan yang berbahaya loh.
0: Enggak ya, itu madu Vitapedia yang bisa membantu memperbaiki nafsu makan. Terbuat dari madu, sari kurma, temulawak, dan ramuan herbal lainnya.
2: Madu Vitapedia bisa membantu memperbaiki nafsu makan, menjaga kinerja sistem pencernaan, meningkatkan imunitas tubuh, membuat tidur lebih nyenyak, pemasok multivitamin alami, sumber energi untuk aktivitas, dan lain-lain. Madu Vitapedia sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015. Madu Vitapedia diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: 33333. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.
1: Bapak-bapak, aki-aki, Facebook, wes gak usah berlagak sok ABG. Wes akeh korbane. Iki barang lo ya, kabe ya. Yang paling tuwek sapa ning kene? Ndi? Aja aneh-aneh lo. Korbane para wanita-wanita perawan ya. Siap, nyanyi. Let's go.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultraflu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultraflu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
4: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutong.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak siapa namanya, dari mana Pak?
2: Bapak Rahmat dari Pakuten.
1: Barusan Bapak kelihatan ingin membeli Habutong ya. Bapak ini Habutong buat siapa sih?
2: Buat ayah saya Pak. Penyakit diabetes.
1: Oh, udah berapa lama?
2: Tahun lah.
1: Berapa tahun? Ya. Nah, terus penggunaan Habutong ini udah berapa lama?
2: Yes, sekitar 3 tahunan. Lebih lah, 3 tahun lebih.
1: Selalu mengkonsumsi
2: Habutong.
1: Habutong. Ya. Apa udah minum ini kelihatannya gimana, Bapak?
2: Ya,
1: Bapak ayahnya gitu.
2: Oh iya, kelihatannya ada perubahan lah.
1: Oh iya.
2: Ya, ada perkembangannya.
1: Bapak ayahnya siapa Pak namanya?
2: Bapak Suparto.
1: Emang usianya berapa tahun?
2: 83 tahun.
1: 83 tahun.
2: Ya, ya.
1: Jadi bekas Habutong. Alhamdulillah selama 3 tahun mengkonsumsi.
2: Ya, mengkonsumsi
1: Habutong. Nah, Bapak emang sebelumnya tahu dari mana ada Habutong?
2: Ya, dari itu, dari radio.
1: Dari radio. Pesan-pesan untuk radio ataupun yang lainnya.
2: Pesan untuk yang keluhan Pak, seperti Bapak
1: ya, diabetes
2: ya. Silakan mencoba pakai Habutong.
1: Habutong
2: obat herbal yang paling cocok.
1: Terima kasih ya Pak,
2: ya.
1: Sembuh ya.
2: Amin.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakan Buar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen

mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Matrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta

om.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class.

0: pendengar, break satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, saya Mama Neng dari Tegalwangi. Saya punya keluhan sakit lambung dan setelah saya mendengar iklan di radio ada Habutop dan saya beli. Setelah saya mengkonsumsi secara teratur, alhamdulillah lambung saya sedikit demi sedikit sudah berkurang rasa nyerinya. Buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba konsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi nyetok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor, Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Sekarang Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Pakar Angkasa RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
2: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmawan, alamat saya

0: atau keluhan lain kayak gatal-gatal atau kesleo dan lain-lain disultanain aja, dijamin manjur. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna.

0: Rut, nanti kalau mau ke rumah Angga, beliin ibu otipus ya, di apotik.
1: Oke, Bu. Emang siapa yang sakit, Bu?
0: Itu, tetangga kita. Lagi sakit demam. Kasian. Otipus itu kan obat herbal yang bisa membantu menurunkan demam.
1: Oh, iya, Bu.
0: Nih, uangnya. Kembaliannya ambil aja ya buat jajan.
1: Asik. Makasih, Bu.
2: Otipus bisa membantu menurunkan demam dan baik untuk penyakit tipes. Tiap kapsul mengandung ekstra cacing tanah, daun pepaya, temulawak, dan ramuan herbal lainnya. Panas tifus, ya otipus.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Ma, udah dong ngambeknya. Bapak beliin makanan favorit Mama aja ya.
4: Gak usah, Pa. Mama lagi gak enak makan.
3: Loh, jangan gitu, Ma. Untuk mengembalikan nafsu makan, Mama minum madu Vitapedia ya. Nafsu makan kembali, Mama bisa happy lagi.
5: Madu Vitapedia bisa membantu memperbaiki nafsu makan, menjaga kinerja sistem pencernaan, meningkatkan imunitas tubuh, membuat tidur lebih nyenyak, pemasok multivitamin alami, sumber energi untuk aktivitas, dan lain-lain. Madu Vitapedia sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. Madu Vitapedia diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta

rc.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Ya Allah, ya Allah.
1: Mimpi wasi.
2: Kakanda, kumohon cepat berikan obat itu.
3: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
2: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman. Ya.

0: sekarang kau boleh menang. Tunggu aku datang lagi.
1: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
4: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: pesan WA Bapak kok gak nyampe-nyampe ya?
1: Halah, paling juga kuotanya habis.
0: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya Bu?
1: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
0: Bu, ini siangnya berapa sih Bu? Gak jelas, atau Bapak kan udah kabur? Bacain aja Bu sama Ibu.
1: Yaudah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotik buat Bapak. Pusing Ibu dengan Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
1: Sekarang ngobrol dengan pengguna Sultana.
2: Nama saya
1: ya
2: Superman.
1: Alamat
2: Karangsari RT2 RW10 Malebet.
1: Bapak punya pengalaman sebelum menggunakan Sultana, punya keluhan apa, Pak?
2: Saya punya keluhan penyakit, apa sih penyakit, gatal-gatal, badan itu bilang keringat, segala macam yang ada, penyakit yang ada di badan saya. Setelah saya beli minyak Sultana, alhamdulillah sampai sekarang. Kemarin beli lagi saya, jadi suka dipakai di mana terasa gatal-gatal dan keringat, saya suka pakai begitulah. Jadi sesudah itu hilang, mantap.
1: Pesan belinya kemana, Pak?
2: Belinya ke pegawai studio di sana.
1: Terus
2: dipanggil, diantar ke sini.
1: Ya,
2: diantar.
1: Ya, terus di Bapak pesan-pesan untuk yang lain.
2: Bagi saya yang punya keluhan ini, obat gatal-gatal dan kelina, silahkan gunakan minyak Sultana. Sultana minyak herbal serbaguna.
1: Terima kasih, Bapak.
2: Ya,
1: pendengar, sampai di sini dulu ngobrol-ngobrol dengan pengguna Sultana.

Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya, sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya.

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jag geuning ayeuna mah, teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk, anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya atuh Akang, matak ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok A, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka nu maha kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis,

0: wae ti ayeuna keneh ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna.
1: Jadi dieu salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: AFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Eva, dari pagi main game terus, seru nih Bu. Menang terus. Mending kalau dapat uang. Dapat uang enggak, yang ada malah merusak mata.
4: Kan aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
3: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya. Bantu ibu beres-beres.
4: Ya udah Bu, iya.
5: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

0: Mau kemana, Pak?
1: Ini mau beli minyak herbal Sultanah.
0: Oh, boleh saya nitip satu?
1: Boleh. Buat masnya? Atau buat siapa?
0: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
1: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultanah, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
2: Minyak herbal Sultanah, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultanah sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultanah, minyak herbal serbaguna.

0: atau media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA, radio yang paling asoy.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
4: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
3: Wih, hebat.
4: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
3: Tenang Bud, radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
4: Wah, hebat eng. Aku download appsnya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
3: Sip.
5: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik Radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau enggak daftar kuliah di D3, S1, S2 dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain dan berbagai prestasi dunia lainnya serta

ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan? Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu ya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: Follow media sosial RCA, Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
4: Follow media sosial RCA.
3: Instagram, @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Kanda, kumohon cepat berikan obat itu.
1: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
0: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman.
2: Ya.

0: kau boleh menang. Tunggu aku datang lagi.
1: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan Bapak siapa, Pak?
3: Bapak Edi.
2: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
3: Di Kampung Salabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
2: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
3: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi saya.
2: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang sudah habis berapa botol, Pak?
3: Saya terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
2: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya? Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
3: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Top, top, top.
2: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya saat ini lagi di rumah Mbak Ayu Wantes Cendol Dawet di Arjosari Kidul, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Assalamualaikum Mbak Ayu Wantes.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, di sini Mbak Ward mau menanyakan tentang produk. Nah, sebelum kenal dengan Habutop, apa yang dirasakan Mbak Ayu Wantes saat ini?
2: Yang dirasakan saat ini?

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf Ibu, dengan Ibu siapa, dari mana?
2: Siti Mastah dari Koncang.
1: Dari Koncang. Ibu umurnya berapa Ibu?
2: 62.
1: 62 tahun. Ibu sebelumnya punya keluhan apa ini Bu?
2: Kadang-kadang ada komplikasi.
1: Komplikasi?
2: Iya. Darah tinggi.
1: Darah tinggi.
2: Kolesterol, asam urat, lambung. Udah komplikasi taris.
1: Jadi udah lama Ibu ya?
2: Iya udah lama, udah 4 tahunan kali ya.
1: Oh udah 4 tahun ya. Nah Ibu setelah konsumsi Habutop Denatur, apa yang dirasa Ibu?
2: Alhamdulillah bisa ngomong ya. Tadi emang ngomong gak jelas, bindeng tehnya. Terus sekarang udah bisa ngomong lancar, cuman agak ngap sedikit sama milak. Alhamdulillah udah bisa ngeper ini. Tadi emang kan bisa kaku ini kaku.
1: Oh sekarang udah bisa ya Bu ya?
2: Iya alhamdulillah udah bisa.
1: Alhamdulillah.
2: Bisa ngomong sedikit udah lancar. Cuman anggap sedikit, cuman ini udah bisa ngelit. Ini sendiri gak bisa ngeku kaku.
1: Oh berarti udah.
2: Alhamdulillah ada perubahan.
1: Ibu udah konsumsi Habutop berapa botol nih Bu?
2: Satu.
1: Dua sama yang ini ya?
2: Iya,
1: yang
2: sama, iya.
1: Isi 200 kapsul.
2: Iya.
1: Oke, Ibu buat pendengar kira-kira ada sarannya nggak nih buat pendengar?
2: Mudah-mudahan yang seperti yang saya biar ikutan minum Habutop karena udah terasa khasiatnya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengar Tara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Bisa perkenalan dulu Pak?
2: Bisa. Perkenalan, nama saya Susanto, alamat Cibodas Ayam Jaya, Desa Bantarmangu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap.
1: Bisa menceritakan pengalamannya menggunakan Habutop?
2: Saya dulu pernah sakit, katanya lambung sudah kronis dan jantung saya bengkak, katanya. Setelah saya mendengar dari radio bahwa ada obat ramuan yang dari Arab, katanya Habutop namanya. Saya coba beli satu botol. Setelah habis satu botol, alhamdulillah sesaknya mengurangi, bisa bekerja lagi. Dan alhamdulillah sekarang bekerja lagi. Ini yang kedua kalinya, ya alhamdulillah sehat seperti dulu lagi.
1: Berarti sekarang masih konsumsi secara rutin ya Pak ya?
2: Masih.
1: Bisa kasih pesan-pesannya Pak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Kepada para pendengar radio, khususnya tetangga saya yang punya penyakit seperti saya, lambung, sesak napas, jantung, alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop ramuan Arab, saya alhamdulillah sehat. Habutop Arab yang paling ngetop.
1: Oke Pak, terima kasih Pak.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Itu tulisannya apa sih?
4: Yang mana?
3: Itu yang di papan itu.
4: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
3: Ngeblur.
4: Terapi sana. Ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
5: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
6: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
5: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
6: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-9446-11 081-323-9446-11. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Afiah dari Langkap Menggala, Kecamatan Bumiayu. Saya punya keluhan badan lemah, letih, lesu. Tapi setelah saya mendengar iklan di radio, ada obat Abu Top, ramuan Arab yang paling top. Terus saya coba meminumnya 3 kali sehari, 6 kapsul. Terus sekarang ada perubahan. Alhamdulillah, badan saya tidak lemas lagi. Ya, buat para pendengar, khusus yang punya keluhan seperti saya, untuk mencoba meminumnya Abu Top, ramuan Arab yang lagi ngetop. Semoga ada perubahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
4: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmawan. Alamat saya Leksana RT2 RW3 Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara. Keluhan saya sakit di tengkuk atau leher bagian belakang, terasa berat buat aktivitas. Setelah saya tahu minyak herbal Sultana dari teman saat itu, saya langsung beli di apotek. Saya olesin dan saya bawa tidur 10 menitan dan alhamdulillah manjur. Buat teman-teman saudara yang memiliki keluhan sama dengan saya atau keluhan lain kayak gatal-gatal atau kesleo dan lain-lain, disultanain aja, dijamin manjur. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Bulus Pesantren. Sebelumnya, saya sering banget badannya pegal-pegal, kepala pusing-pusing setelah beraktivitas. Tapi setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian, terima kasih.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen.

0: kenapa kamu liatin aku? Kamu mau?
1: Ah, enggak. Aku tuh lagi liatin kamu. Lahap banget makannya. Kelihatannya makan apa aja enak. Aku mau dong kayak kamu, makannya lahap.
0: Iya dong, alhamdulillah. Nafsu makanku kan bagus. Aku selalu rutin minum Vitapedia.
1: Vitapedia itu apa?
0: Multivitamin alami terbuat dari ekstrak seperti sari kurma dan temulawak. Madu Vitapedia bagus untuk meningkatkan nafsu makan.
2: Madu Vitapedia bisa membantu memperbaiki nafsu makan, menjaga kinerja sistem pencernaan, meningkatkan imunitas tubuh, membuat tidur lebih nyenyak, pemasok multivitamin alami, sumber energi untuk aktivitas, dan lain-lain. Madu Vitapedia sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. Madu Vitapedia diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.

0: Assalamualaikum. Bu. Bu.
1: Iya, iya, sebentar. Waalaikumsalam. Ada tamu siapa sih? Eko, kok kamu pucet sih?
0: Iya, Bu. Tadi Eko juga ngeluh ke Sandi, katanya badannya lemas. Ditambah lagi sekarang demam.
1: Ya ampun, kayaknya Eko kena tipes. Terus ibu harus cari obat apa ya?
0: Gak usah cemas, Bu. Sekarang kan udah ada Otipus, produk herbal dan praktis. Sudah ada ekstrak cacingnya, solusi tepat untuk sakit demam dan tipes.
2: Otipus bisa membantu menurunkan demam dan baik untuk penyakit tipes. Tiap kapsul mengandung ekstrak cacing tanah, daun pepaya, temulawak, dan ramuan herbal lainnya. Panas tifus, ya Otipus.

Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. Radio Cempaka Angkasa RCA. Radio yang paling asoy.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang tos sehat? Jag geuning ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saranti ceuk anu masihan alamat di warung berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya atuh Akang, mata ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku Tabib Muda Jamaluddin Abi mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga keturunan, sepilis atau

0: setiap penyakit pasti aya obatna.
1: Jadi dia salah sahiji pengobatan anu pinung tanggung jawab dina tareka jengobatan penyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081.

follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Mang. Mang.
1: Ya, sabar kamu lebar ongkosnya, Jang.
2: Biasa, webah. Harga dulur.
1: Sabaraha.
2: 30.000 wae, bah.
1: Astagfirullahaladzim. Geling mahal pisan, geus we 35.000 atuh.
2: Geus lah, 25 bah. Hitung-hitung ngalarisan.
1: Nya, sok atuh. Kek, tapi dibayarnya di imahnya. Da ayeuna mah teu mawa duit. Beak pake meuli obat. Kunaon atuh mah beca teu meuli? Asa teu make tanaga aya lawanan. Abah biasa lagi ngebut. Cocok gitu, Jang.
2: Uguh, geba. Bisa beberapa poe awak asal lulus. Parege, nyeri persendian deh.
1: Gampang, aku eta mah. Ye, ku herbal, gira. Ya, eta ku herbal habuto. Insya Allah, cak-cak waringkas di gira. Sok, ajaran.
2: Dimana melina eta teh abah?
1: Ya, potiknya ayah. Lomba, abah ge. Tah, tas meri, dengan kantor. Ye, tong meri. Kuing dibere ulahnya, ku abah sapoyen. Sapoyen nginumnya 3 kali. Sekali minum, 2 kapsul.
2: Aduh, hatur nuhun atuh abah.
1: Pup. Nggak iya tikalah dibawa kemana geni esap parawek iya, Jang.
2: Aduh, hampura abah, kalabasan. Dabungan, kalah diajak ngobrol.

sae pisan kanggo anu ngagaduhan keluhan panyawat sapertos stroke, jantung, leper, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol sareng sajabina. Habutop parantos terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Oge parantos ngagaduhan sertifikat halal ti Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001:2015 100% alami didamel tina bahan-bahan anu berkualitas. Oge parantos ka uji tur aman henteu nimbulkeun efek samping. Habutop obat herbal ramuan Arab

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Mbak Admin, laporan yang saya minta mana? Kok belum selesai?
2: Iya, maaf Pak. Besok saya kerjakan.
1: Oke, saya tunggu sebelum jam 12 siang. Harus selesai.
2: Iya Pak.
3: Kenapa Mbak? Kok pucat mukanya?
2: Aku habis diomelin bos, gara-gara belum ngerjain laporan. Besok sebelum jam 12 siang harus selesai semua.
3: Gak apa-apa Mbak, untungnya bos kita baik, masih dikasih waktu.
2: Iya Mbak. Duh, ini juga asam lambung aku kambuh kayaknya. Mual, pusing.
3: Rutin minum kapsul Habutop Mbak, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Kapsul Habutop baik bagi penderita asam lambung supaya nggak kambuh-kambuh lagi.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: 102.1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya berada di salah satu konsumen Habutop. Yuk kita temui. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan ibu siapa ya?
2: Nama saya Ibu Neneng.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamat Kampung Salabaya RT 12 RW 06 Desa Sawahkulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Apa yang Ibu keluhkan, Bu?
2: Suami saya sudah 15 tahun punya keluhan di kaki sakit gara-gara jatuh dari pohon. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Habutop, keluhan suami saya sembuh total.
1: Alhamdulillah ya, Bu ya. Apa pekerjaan suami Ibu?
2: Bekerja sebagai pembajak sawah pakai traktor.
1: Dari mana Ibu tahu Habutop?
2: Dari radio.
1: Kesan-kesannya dan pesan buat pendengar radio, Bu.
2: Pesan-pesan buat pendengar radio yang punya keluhan seperti suami saya, coba minum Habutop. Insya Allah, izin Allah, dengan minum Habutop akan sembuh. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop-top-top-top.
1: Ibu Neneng, terima kasih, Bu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Alhamdulillah. Ya Allah.
2: Kenapa Din? Ada apa?
1: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
2: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
1: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
2: kenapa Din?
1: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
2: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
1: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota. Emang bisa?
2: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
1: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
2: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
1: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
2: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jagening ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
0: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saranti euceuk, anu masihan alamat di warang berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya atuh Akang, mantap nawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyambak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluar

kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis.

0: kene ulah ngerasa bingung oge putus asa sabab setiap penyakit pasti aya obatna. Jadi dia salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tareka pengobatan penyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
1: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter, sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter, setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081

follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Bu, akhir-akhir ini saya jarang lihat Bapak ke sawah lagi. Kemana ya, Bu? Apa berangkat merantau lagi?
1: Ada di rumah, Bu. Tapi udah 2 minggu ini Bapak batuk-batuk parah, dahaknya keluar darah. Terus kalau malam hari badannya berkeringat.
0: Itu gejala TBC, Bu. Kalau bisa merokoknya dikurangin, Bu.
1: Saya juga udah nyuruh Bapak buat berhenti merokok, tapi masih aja.
0: Kalau udah kecanduan emang susah. Mumpung belum parah penyakitnya, beli obat herbal Habutop aja, Bu.
1: Habutop? Kayaknya pernah dengar.
0: Iya, yang di radio-radio. Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Insya Allah, dengan ikhtiar rutin mengkonsumsi Habutop, Bapak bisa sehat kembali.
1: Ya udah, nanti sore saya beli. Mudah-mudahan cocok.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.

0: kenapa kamu liatin aku? Kamu mau?
1: Ah, enggak. Aku tuh lagi liatin kamu. Lahap banget makannya. Kelihatannya makan apa aja enak. Aku mau dong kayak kamu, makannya lahap.
0: Iya dong, alhamdulillah. Nafsu makanku kan bagus. Aku selalu rutin minum Vitapedia.
1: Vitapedia itu apa?
0: Multivitamin alami terbuat dari ekstrak seperti sari kurma dan temulawak. Madu Vitapedia bagus untuk meningkatkan nafsu makan.
2: Madu Vitapedia bisa membantu memperbaiki nafsu makan, menjaga kinerja sistem pencernaan, meningkatkan imunitas tubuh, membuat tidur lebih nyenyak, pemasok multivitamin alami, sumber energi untuk aktivitas, dan lain-lain. Madu Vitapedia sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. Madu Vitapedia diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102 radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Aso.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Halbuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nur, alamat Poncowarno Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman nih buat semua pendengar setia radio dimanapun berada. Saya baru saja menggunakan produk ramuan Arab Habutop dari PT Denatur Indonesia, karena saya punya keluhan begal-begal di pinggang dan saya bekerjanya seringnya duduk. Terus saya mendengar iklan di radio dan saya membeli produk Habutop dari PT Denatur Indonesia. Alhamdulillah, belum habis satu botol saya sudah enakan. Pinggang saya udah mendingan buat aktivitas, lebih enteng. Insya Allah saya akan beli lagi dan konsumsi terus Habutop agar badan benar-benar fit. Bagi para pendengar radio dimanapun berada yang punya keluhan seperti saya atau keluhan yang lain, obati segera ya dengan Habutop, obat herbal yang lagi ngetop, yang tersedia di agen-agen terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ika dari Perum Surung Dayung. Saya punya keluhan gatal-gatal di kulit saya. Terus ada rombean gitu. Saya dengar di radio ada obat herbal Sultana. Saya beli dan coba, dan ternyata khasiatnya memang benar-benar top chair. Kepada pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, belilah minyak herbal Sultana. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Jahro, alamat Pangbatan RT3 RW7. Saya mau bercerita, anak saya yang bernama Fahrezan punya keluhan di mata. Matanya merah berlendir karena kebiasaan main HP. Saya ditawarin Vitama sama Mamah Nazhan dari iklan radio. Akhirnya saya mencoba beli Vitama. Setelah 2 bulan konsumsi, alhamdulillah anak saya sembuh, matanya tidak berlendir lagi. Buat pendengar yang punya keluhan mata seperti anak saya, silahkan membeli Vitama yang membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu

0: Radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Bu, ibu kelihatan sedih. Kenapa?
2: Itu pak, abah panas demam gak turun-turun. Ibu takut abah sakit tipes.
1: Kasih kapsul cacing aja ya bu. Bapak mau beli nih sekarang.
2: Tunggu-tunggu, ibu gak tega pak kalau harus kasih cacing.
1: Kapsul cacing bu, bukan cacingnya.
2: Hah? Ada gitu pak?
1: Ada bu, namanya otipus. Cacing yang udah diekstrak. Bentuknya kapsul, produknya aman. Baik untuk penderita sakit demam dan tipes.
3: Otipus bisa membantu menurunkan demam dan baik untuk penyakit tipes. Tiap kapsul mengandung ekstra cacing tanah, daun pepaya, temulawak, dan ramuan herbal lainnya. Panas tifus, ya otipus.

0: Intan. Nanti beli yuk buat Della.
1: Emang kamu kenapa?
0: Akhir-akhir ini Della gak nafsu makan, Kak.
1: Sebentar, kemarin kakak dikasih brosurnya. Nah, ini dia. Namanya Madu Vitapedia. Madu Vitapedia itu terbuat dari madu, ikan gabus, temulawak, dan sari kurma. Sekarang aja yuk belinya, sekalian mau belanja.
2: Madu Vitapedia bisa membantu memperbaiki nafsu makan, menjaga kinerja sistem pencernaan, meningkatkan imunitas tubuh, membuat tidur lebih nyenyak, pemasok multivitamin alami, sumber energi untuk aktivitas, dan lain-lain. Madu Vitapedia sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015. Madu Vitapedia diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud ila akhiril ayah au kama qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul aliyyul azim. Hadratil mukarramin, para guru, para orang tua, para asatidah, terkhusus yang sama kita hormati guru kami Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Sutrisno Al-Mukarram Ustaz Haji Wahid Al-Mukarram Ustaz Haji Saryono, guru kami Ustaz Haji Toha Maksum, dan yang sama kita hormati tokoh masyarakat kita Bapak Haji Kardi, Bapak Haji Nuryanto, Bapak Haji Rokim, Bapak Haji Sunarto, Bapak Dr. Andes Haji Saryono, dan para guru-guru yang lainnya, terkhusus yang sama kita hormati Bapak Haji Ali Musta'in selaku Ketua DKM Masjid An-Nabawi, hadir tengah-tengah kita Bapak Lurah Kelurahan Kedaung Wetan Al-Mukarram Bapak Haji Halim, dan hadir pula Bapak Kapolsek, Bapak Komandan AKP Imron Masadi SHMH, Ketua RT Bapak Haji Muslikan, dan juga siapa lagi ya, para guru yang lain yang mohon maaf gak kesebut namanya karena cuman segini doang yang ditulisin, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Kori kita yang sangat fenomenal yang datang jauh dari Aceh, Al-Mukarram Asyeh Haji Rajif Fandi, kita doakan beliau senantiasa sehat walafiat. Para guru-guru kita doain sehat semuanya. Ibu bapak yang hadir semuanya, Allah kasih sehat, panjang umur, Allah kasih rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah. Insya Allah kalau ada rezeki bisa berangkat haji ke Mekah dan Madinah. Pulang haji rezeki kita bertambah-tambah. Syukur-syukur bisa beli tanah. Syukur-syukur bisa beli sawah. Syukur-syukur bisa bikin rumah. Syukur-syukur bisa beli mobil yang mewah. Syukur-syukur juga bisa nikah. Amin aja dia. Amin ya Rabbal. Ibu bapak hadirin hadirat yang berbahagia, malam ini kita hadir di halaman Masjid An-Nabawi memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Kami keluarga besar Masjid An-Nabawi Kedaung Wetan Kota Tangerang, tanda kutip, mari kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah SWT dan kecintaan kepada Rasulullah SAW. No tulisannya. Mudah-mudahan kumpul kita malam ini dapat barokah. Ibu bapak

hadirin yang berbahagia, Maulid adalah merupakan salah satu bentuk kecintaan kita terhadap Rasulullah. Ya Bu, ya Bu, apaan? Oh kan, kita ngomong aja kongko. Beliau Rasul yang kita peringati malam ini kelahirannya, yang pangkatnya lebih tinggi dari 124 ribu Nabi. Beliau Rasul yang pangkatnya lebih tinggi dari 313 Rasul. Bahkan Rasulullah gelarnya Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Beliau dijamin oleh Allah masuk surga, dihindarkan oleh Allah dari api neraka, dan dosa-dosa Rasulullah yang lalu yang akan datang sudah dihapus oleh Allah. Maka beliaulah manusia paripurna, manusia yang sempurna, yang patut dijadikan uswah, yang pantas dijadikan sosok sebagai panutan buat kita semua. Kenapa? Karena kita adalah umat Nabi besar Muhammad. Sebab kenapa? Kalau orang disuruh nyontoh orang, itu namanya cocok. Ya Bu, ya Bu, nggak bisa manusia disuruh nyontoh binatang. Kenapa Ibu? Karena binatang Allah kasih otak doang, tapi nggak dikasih akal. Manusia dikasih otak, dikasih akal. Manusia itu fi ahsani

udah 4 kali kawin. Manusia disuruh nyontoh malaikat juga gak bisa. Kenapa? Karena malaikat gak dikasih nafsu. Malaikat bu nih sama duit rada budeg, sama cewek kagak demen. Ya kan, ya kan, ya kan, ya kan, ya kan, ya kan. Disuruh sujud, sujud aja. Udah.

manusia. Siapa yang mesti kita contoh? Baginda Nabi besar Muhammad. Beliau adalah sosok contoh yang sempurna. Mana buktinya? Pak Ustaz, saya ini kan pedagang. Terus kenapa? Lah, Nabi pedagang. Benar, Bu? Pak Ustaz, saya kan ini guru. Rasulullah ngajar tuh. Pak Ustaz, saya kan mau balig. Rasulullah dakwah tuh. Bu? Pak Ustaz, saya kan jenderal. Rasulullah mimpin perang tuh. Pak Ustaz, saya kan politikus, orang politik. Lah, Nabi diplomat ulung. Semuanya kepribadian Rasulullah komplit. Maka Rasulullah yang kita peringati hari ini untuk apa? Untuk kita tiru suri tauladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Bu. Maka Rasulullah dicontoh.

orang sekarang urat malu udah banyak yang putus. Udah nenek-nenek naik motor Mio pakai celana wahai. Kencang buat cokebut pek. Kata JJS. Perempuan sekarang, ya Allah, miris ngelihatnya, rambut merah beriap kayak Belanda Jonggol. Pakai kaos ketat, bu Allah illallah, ketek ngablak. Pakai celana-celana wahai. Apa? Wahai. Kalau wahai sama Hawaii beda. Kalau Hawaii itu dari paha ke betis itu Hawaii, pakainya di pinggir pantai. Kalau dari betis ke atas itu namanya wahai. Ngatasan lagi hai hai. Ngatasan lagi aduhai. Masya Allah teh. Po. Tutupin aurat, Nabi aja betisnya kelihatan malu. Masya Allah, ini kadang-kadang bagaimana laki-laki enggak menggodain perempuan pakainya begitu. Maka bu, jagain dong, hargain mata kita laki-laki. Ya kan. Amalan kita rusak gara-gara pakaiannya begitu. Kita enggak lihat barang bagus. Ya Allah, maka perempuan disuruh pakai jilbab.

kalau sekarang ada cewek, mohon maaf, pakai jilbabku yang kudungannya bagus, pakai hijabnya modern, tapi pakai kaosnya ketat, celananya ketat, secara hukum agama masih haram. Kenapa haram? Karena apem masih kepajang. Masya Allah, ayo jaga, tutupin aurat. Nabi betisnya kelihatan malu. Nabi betis kelihatan malu. Syadidal haya wa tawadhu. Apa tawadhu? Singkatan bukan tahu warna duit, bukan. Tapi tawadhu itu rendah hati. Ada kereta lewat apa gimana? Oh, saya kira kisah drama di stasiun ini. Enak ada waktunya kalau gitu ya. Tadi seketahun begitu saya nggak bojem. Bu,

nyinyirin, enggak pernah marah. Nabi enggak pernah marah. Nabi enggak pernah marah. Bu, waktu Nabi lagi jalan-jalan dengan Siti Aisyah, lagi weekend,

salam. Salamnya beda teh. Kalau kita kan assalamualaika, dia lain asammu alaika. Sammun artinya racun. Asammu alaika ya Muhammad, diterjemahin mampus lu Muhammad. Ya Allah, Nabi disumpahin mampus, Bu. Marah? Enggak tuh.

0: Azab lo.
1: Tuh, perempuan bang. Asal tahu aja tuh. Dikasih satu, mulangin tiga. Banyakan dia. Jangan heran, makanya Nabi enggak marah. Pegang tangan Siti Aisyah, mahlan mahlan ya Humairah. Tenang ayang beb, tenang. Kalau kita dikatain begitu, balikin aja wa alaika. Udah segitu doang, jangan pakai ngegas. Assalamualaika ya Muhammad, dibalikin wa alaika. Mampus lu Muhammad, lu juga. Begitu artinya, makanya Nabi enggak pernah marah. Nabi enggak marah. Apalagi waktu Rasulullah mau ke masjid, di atas dari masjid rumah tuh diludahin Rasulullah. Coh. Melihat ke atas, ya Allah, diludahin. Senyum Rasulullah. Besok lewat lagi, diludahin lagi, senyum lagi. Ketiga harinya lewat, masih diludahin, tetap Nabi senyum. Keempat harinya lewat, enggak ada yang ludahin teh. Nabi yang bertengok-tengok di pinggiran gang masjid. Sahabat negor, ya Rasul, nyari siapa? Enggak nyari siapa-siapa kok. Kayaknya ada yang dicari. Biasanya saya lewat sini udah ada langganan. Kok sekarang langganan saya enggak ada ya? Langganan apa ya Rasul? Diludahin tuh. Oh, si Pulan itu ya Rasul yang ludahin. Kemana orangnya? Sakit ya Rasul. Sakit apa? Enggak tahu saya. Kena COVID kali. Panas dingin.

sampai depan pintu Nabi, assalamualaikum, yang lagi sakit di atas balai lagi kekurup ngerinti aja bu, habis vaksin kali dia kena Sinovac nggak asian. Assalamualaikum, siapa di luar? Saya siapa? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah, langganan ete. Pas kata langganan

ada yang jenguk, padahal teman koalisi banyak. Kamu lebih dulu nengokin. Sekarang saksikan Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam lantaran akhlak bu. Bu, kalau model saya digituin, kita mau sembahyang nih lewat diludahin. Cok, saya mah habis ambil kayu udah saya serampang. Enak aja lo, ya bu, ya bu. Nabi diludahin gak marah, akhlaknya begitu mulia.

pil marah teh, datang malaikat Jibril nyamperin. Apa kata malaikat Jibril? Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud gua tibanin buat orang kafir yang nyakitin lo? Masa lo lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira. Masa lu lagi ceramah ditimpukin, gua tibanin Jabal Uhud? Jangan Jibril, jangan. Emang kenapa sih Mad? Ini kalau bahasa kita, emang kenapa? Enggak, jangan, pokoknya saya kan dakwah jangka panjang Jibril. Kalau emang ini yang saya ceramain orang tuanya enggak beriman, nanti saya tungguin anaknya, siapa tahu anaknya beriman Jibril. Jibril tambah kesel, anak bagaimana Bapak Muhammad? Biasanya bapaknya kalong, anak kampret. Bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Orang tua anak bagaimana bapaknya? Pasti kafir lagi. Tibanin aja. Jangan Jibril, sabar. Kalau anaknya gak beriman, ntar saya tungguin cucunya. Masya Allah lah, luar biasa ibu. Maunya apa sekarang kau? Saya mau doain aja.

malah doain kalau model saya digituin, wah lain urusan. Umpama ini live streaming di video ini, ntar dipotong lagi videonya, jangan dipotong nih, ini umpama nih Tilek lagi ceramah.

Mentile, bagaimana kalau Monas gue cabut? Gue tibanin buat orang yang nimpukin lu. Apa kata saya? Sikat Jibril, wah. Mampusin aja semua. Tuh, itu kalau saya. Kalau saya. Masya Allah, Rasulullah begitu mulia akhlaknya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baca lagi di Rawi. Tadi nih tim Hadro lagi baca Rawi, ya kan? Apa kemuliaannya? Wa yuhibbul fuqara wal masakin.

Nabi sama orang miskin sayangnya luar biasa. Nabi. Makanya Nabi sampai-sampai nyuruh kita apa? Idza da'athul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin, buru-buru datang. Ini kadang-kadang di kampung masih terbalik, banyak ibu giliran orang kaya yang undang terburu-buru, ya kan? Banyak kan begitu, ada orang kaya mati, itu Ustaz mimpin tahlil enggak kelar-kelar, beseribu jubah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, seribu lah, aki-aki pengen lentuk begini, kelamaan ya kan. Kenapa? Makannya enak-enak. Giliran orang miskin yang mati, tahlilan 30 biji kelar udah, kelar udah. Orang aja pikir beseknya kuntet, paling dalamnya toraim negeri mah bihun, begitu kata dia. Ini anak siapa sih jatuh ntar neng, turun-turun sayang, waduh, weh, weh, otok-otok turun ya, ya jatuh, nanti ulun, nah, ya orang jadi gak ngiatin aku, jadi ngiatin kamu berdua. Ya, gotong ki dua-duanya coba. Ya jatuh sayang, lagi hujan licin. Nah ya, itu anak lo ki. Oh bukan, gua kira lo ngambil rapot ngajak anak. Bu, ya Allah, biarin bu, namanya bocah. Bocah kan bukan orang. Emang bener, mari saya nelpon panitia Pak Ustadz. Acara udah mulain, belum Pak Ustadz, belum. Oh, itu orang udah banyak, belum Pak Ustadz, baru bocah doang. Tuh, berarti kan bocah bukan orang. Ya Allah, Nabi luar biasa sama orang miskin, cintanya luar. Makanya Nabi sampai berdoa teh, Nabi doanya luar biasa. Apa doa Rasulullah? Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, kumpulin nanti di akhirat bersama orang miskin. Nabi itu doanya, Nabi doanya tuh, tuh Nabi doanya begitu. Tuh, ini doa yang gak pernah kita baca. Pernah teteh baca doa begitu? Ya yeah, kita emang gak pakai doa begitu, emang udah turunan miskin. Ngkong miskin, bapak miskin, jatuh di anak keblangsak pisan udah. Ya Allah miskin lengket banget sama kita, ya kan, ya kan, ya kan. Udah begitu kadang-kadang dihina kita bu, udah miskin dihina lagi dapat sumbangan namanya raskin. Ya Allah, itu raskin kan singkatan beras orang miskin. Mentang-mentang kita orang miskin pakai ada berasnya, beras orang miskin. Dia mah berasnya 12 juta, ya kan, sebulan 12 juta berasnya dia noh yang pada pakai dasi. Untukmu yang duduk sambil diskusi, untukmu yang biasa bersapari di sana di gedung. Bagus, mantap. Iyalah, ya kan. Iyalah, kita orang miskin dikasih beras raskin. Orang ganti kan namanya ya. Orang kaya makan raskin, itu kagak pantas. Orang kaya beda berasnya dong, raskai.

Makanya orang miskin kita kalau ya, jangan pernah kecilin orang miskin. Hei orang kaya yang duitnya banyak, hartanya banyak, lu jangan pelit sama orang miskin, jangan pelit sama fakir miskin, jangan pelit sama yatim, ya kan, ya kan? Kalau ada orang kaya, duitnya banyak, hartanya banyak, pelit sama yatim, pelit sama orang miskin, ntar juga duitnya habis dimakan sama dokter. Dia aja berobat, kena gula, liver, jantung, stroke, nangkrak aja di atas balai. Mati enggak, hidup enggak, jadi kembang balai, bu, di atas aja nangkrak. Pagi-pagi dijemur sama anaknya pakai kursi roda, 8:30 masukin, besok jemur lagi. Masukin lagi 8:30, anaknya jemur, lupa ngangkat. Anaknya main game aja, main game. Wah, lo 11:30 baru inget, ya Allah, bapak gue belum dimasukin. Akhirnya bapaknya kering, ulen. Bu, nah iyalah, disebut kaya karena ada yang miskin. Nggak mungkin disebut kaya kalau nggak ada yang miskin. Oke, orang kaya, duitnya banyak, hartanya banyak, tapi ingat lo, ya kan? Jangan pernah lupain orang miskin. Nanti lo meninggal dunia, lo mati, yang gali kubur siapa? Yang gotong ke kuburan siapa? Yang ngajiin siapa? Yang bacain tahlil siapa? Loh, jangan macem-macem sama orang miskin. Ini kadang-kadang udah miskin kita dihina lagi ya bu. Ketimpangan terjadi, dia mah enak. Sehari dapat gaji 3 juta, sebulan 100 juta, tunjangannya belum 50 juta. Ya kan, ya kan, ya kan, ya kan. Padahal dia kan wakil doang, ya kan, kita yang asli rakyatnya, ya kan, ya kan, ya kan. Iya, bikin statement jangan yang aneh-aneh dong, ya kan, ya kan. Udah begitu jadi wakil kita pamer kekayaan mulu, ya kan, ya kan, ya kan. Iya, pas ada isu mau dibubarin DPR baru ngomong, itu mental goblok sedunia, pret. Akhirnya apa? Ulah dia, demo terjadi di mana-mana. Jangan salahin rakyat, ya kan. Jangan salahin rakyat yang menjara rumahnya karena omongannya. Ya enggak, mulutmu adalah harimau. Ya kan, ya kan? Iya, kita lagi nyari Jokowi ijazahnya, ketemunya ijazah Sahroni, ya kan, ya kan? Iya kan, ya kan, Bu ya. Iyalah. Ini mah bukan hoak, ini mah ada beritanya, kenyataan, ya kan, ya kan, ya kan, ya kan. Iyalah, saya menyampaikan doang. Ini gelasnya mana ngomong-ngomong ini, iyalah. Sama sedotan yang gak ada, gelas yang gak ada. Ini ceramah begini boro-boro nguntungin, balik modal juga enggak ini. Bercanda Pak Haji, bercanda. Ya, minta air anget apa? Air anget. Minta air anget, kalau enggak air panas dah, air panas aja. Air panas secangkir, panas buat digodok ya. Taruhin gula sama kopi, aduk dah insya Allah. Sama aja ya. Bu. Terus. Nabi demen sama orang miskin.

negara. Benar, Bu? Bahkan itu dalam Undang-Undang 45 jelas pasalnya udah ketahuan, seluruh kekayaan negeri ini ada

apa dikorupsi? Air nyampe. Ini namanya air bening. Kalau air putih namanya susu. Ini air bening. Biasanya kopi susu. Kopinya saya minum, susunya saya pegang. Okre. Kopi sasetan, kopi sasetan, kopi sasetan. Ih, najong pikirannya impo ih. Bu. Bu. Nih, Nabi demen sama orang miskin, maka kita pengen tiru. Disebut kaya ada yang miskin, disebut miskin ada yang kaya, disebut pejabat ada rakyat, disebut atasan ada bawahan. Enggak mungkin disebut atasan kalau enggak ada bawahan. Coba-coba ibu pakai baju atasan doang, enggak ada bawahannya, ya kan? Ya kan? Ya kan? Lah iya, makanya saling perlu. Nabi mengajarkan kita saling berbagi. Hidup enak adanya orang lain. Saya

di sini sampai subuh saya ceramah, cuman yang dengerin enggak ada. Oleh kata Marbot, itu Ustaz udah lama begitu. PA ngomong sendirian, Bu. Bener. Siapa dan betapapun kita pasti perlu orang lain. Ya kan? Siapa dan betapapun kita pasti perlu orang lain. Saya perlu ibu, ibu perlu saya. Kita saling perlu. Nih, apaan teh? Iya. Saya perlu besek, perlu besek. Ibu sih ngerti ibu bawa besek. Saya perlu ibu, ibu perlu saya. Kita semua saling perlu. Jangan mentang-mentang kaya, Allah, duit banyak, harta banyak, jalan enggak nginjek tanah. Kuntilanak. Mentang-mentang pangkat tinggi, jalan dada duluan. Wah, sombong amat. Ya bu, ya bu. Memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda. Ada yang miskin, ada yang sedang.

takkan ada pembangunan, ya kan, ya kan, ya kan, ya kan, ya kan. Hidup yang enak saling berbagi. Ini ada apa sih, Bu? Dia tidur lewat-lewatan mulu, jadi saya nggak konsen. Ini ada undang-undang. Oh, minta cola segar. Apa, cap badak, Pak Ji? Waduh, cap badak ngeri banget ini. Untung cap badak, bukan cap gajah. Yeah. Ini cap badak tuh, membantu meredakan panas dalam yang disertai tenggorokan kering, sariawan, dan bol pecah-pecah. Nah, ada semua. Tawa aja, Bu, mau ngapain lagi udah. Mulid mah bikin gembira aja udah bikin tawa ya. Namanya mulid kita girang dong, kelahiran Rasulullah. Kita girangin aja, girangin. Alhamdulillah tuh, tadi banyak ada panci digantung-gantung ya kan. Ya kan, apaan aja macam-macam berebut, Bu. Loh, loh, ada yang jatuh-jatuh tadi. Ilah, girangin aja, gak apa-apa, girangin. Terus gantunginnya cepean ini, cepean-cepean, selembar-selembar ya, Bu, ya. Girangin aja, kan berebut tadi keinjak. Ya Allah, alhamdulillah habis sudah kan bersih. Alhamdulillah, senengin aja udah buat Nabi. Amin. Amin. Kita lagi nyenengin Nabi, insyaallah Nabi senang sama kita. Mana buktinya? Karena kita lagi nyenengin Nabi, malam ini kita baca solawat riwayat sejarah Nabi melalui tim Hadroh. Nih, tim Hadroh, Bu, jangan macam-macam sama anak Hadroh. Hadroh itu artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Ntar kita mahalul qiyam, selesai ceramah, masya Allah.

diri kita semuanya. Hai tu Rasulullah hadir tengah kita, diiringi dengan wangi-wangian aroma minyak wangi indah terasa luar biasa. Rasulullah hadir, anak hadro yang megang bas, wow, jetabuhnya semangat. Ciputat Ciledug, Ciputat Ciledug, Ciputat Ciledug, Ciputat Ciledug, masya Allah luar biasa. Itulah keistimewaan anak hadro. Ibu punya anak cewek, didemenin anak hadro, kasih aja udah. Wow, anak ibu aman terjaga. Ada yang nyolek langsung digampar sama dia. Tahu sendiri nih anak hadro. Wow, kapalan semua telapak tangannya. Melintir ukuran ditabuk sama anak hadro. Masya Allah, kita nyenengin Rasul. Maka perbanyak solawat. Masuk bulan Maulid Rabiul Awal, masjid, musola, majlis.

sampai status WA, wo isinya selawatan semuanya, MP3 disetel di pasar-pasar selawatan, di rumah-rumah selawatan semuanya, luar biasa. Kenapa? Menghormati kehadiran Rasulullah, menghormati

Sekali lagi, tahu.

yang diingat tahu bulatnya nih ya, bukan selawatnya. Ya Allah, banyakin selawat. Selawat. Selawat. Pak Ustaz, saya enggak ada wudu ini, baca selawat ada pahalanya enggak? Ada wudu, enggak ada wudu, tetap berpahala. Baca selawat, Ibu, walaupun dalam keadaan riya, pengen pamer, pengen dipuji orang, kita baca selawat, tetap berpahala. Tuh, hebatnya selawat. Selawat. Masak, nyuci, goreng tempe, selawat. Enak sambil goreng tempe, ya Muhaim.

sambil goreng tempe. Keenakan solawat tempenya angus. Lakinya makan marah-marah, nyalung apa tempe angus? Gara-gara Muhaimin bang. Lakinya ngomel, Muhaimin orang mana? Bukan nama orang bang, nama selawat. Oh lu goreng tempe sambil selawat? Iya bang, mari gua makan tuh tempe. Hitung-hitung gua makan tempe selawat. Enggak jadi berantem lah. Bener bu? Kadang-kadang mak sekarang aneh. Masak nyanyi, goreng tempe nyanyi, gedeg nyanyi. Buloh.

jadi aku harus masih sedih aku. Lagenya kesel kompor ternyata di angin. Kagak jadi bus mau masak jadi berantem. Makanya kalau kita kesel sama suami, kesel sama laki ibu, biar kata lagi kesel banget selawatan jadi adem dah. Bener, bener dah, bener. Ayo bang berantem. Gua kesel dari kemarin lu ngasih uang belanja kurang mulu. Tapi sebelum berantem selawatan dulu, begitu musuhnya. Suami kita namanya Komar, tunjuk aja matanya Komarun, Komarun, Komarun sidina Nabi. Ada Komar namanya. Ada, ya Allah, bininya namanya Rodia, dibalikin Rodia. Ya da walayana, bininya ngomong ya Toibah Rodia. Akhirnya enggak jadi berantem bu, lomba marawis. Alhamdulillah, alhamdulillah. Selawat nanti kita dikumpulin di padang mahsyar ibu. Lagi pada susah semua bapak. Anak gak kenal orang tua, orang tua gak kenal anak. Istri gak kenal suami, suami gak kenal istri. Hari kebangkitan tiba di padang mahsyar. Matahari sejengkal di kepala kita. Panas udah pasti, haus sudah pasti. Sekarang aja matahari jutaan kilometer panasnya luar biasa. Apalagi sejengkal di kepala. Panas sudah pasti, haus sudah pasti. Kita mati gak bawa air di sono. Nyari air kemana yo, caranya bawa duit kagak ada yang jualan air. Alfamart Indomaret udah nutup, agak nemu disuruh nyari. Apalagi galon isi ulang, kagak ada. Tapi orang yang rajin sholawat, cinta dengan Rasulullah, sering hadir ke majelis maulid, disediakan oleh Allah. Apa yang disediakan? Hauduka Sofil.

telaga Kausar buat orang yang rajin sholawat cinta dengan Rasulullah, sering hadir ke majelis maulid malam ini. Masya Allah ibu, disediain telaga Kausar, kita minum seteguk dari air telaga tersebut, enggak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Makanya kalau ada orang enggak demen muludan, enggak demen baca selawatan, itu ntar disono dibiarin dia kecekek kausan, rasain enggak ada yang nolongin. Nauzubillahi min dzalik. Maka Rasulullah yang bilang, siapa nanti yang aku panggil? Ada dari umat Rasulullah yang dipanggil oleh Rasulullah, heran. Dipanggil Ibu Rodia, sini Ibu Rodia. Rasulullah manggil-manggil, kaget kita. Loh kok ibu, Masya Allah, Rasulullah kenal sama saya. Kenal, kenapa? Karena Ibu Rodia yang suka banyak solawat kepada aku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka malam ini kemuliaan akhlaknya Nabi, cinta dengan orang miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit, nengokin orang sakit sunnah, nengokin orang sakit sun, besok tengokin ada yang sakit bu, yang penting bawa tentengan, minimal jeruk 2 kilo, jangan datang doang nengokin gak bawa apa-apa. Temen lagi diimpus di rumah sakit, didatengin sama dia gak bawa apa-apa. Pakai nanya, apa yang lu rasain sih Ji? Lu pakai diimpus di rumah sakit begini, yang sakit

doang. Enggak, ini udah bawain lo, ya udah sekarang lo jajalin aja dulu nih, kata yang sakit, kata yang sakit, kata yang sakit. Emang bego juga nih yang bawain teh, ya elah akhirnya dijajalin sama dia, pahit ji rasanya. Nah, yang sakit ngomong, lu aja yang sehat pahit, apalagi gue yang sakit. Masya Allah, kita kepengen nyenengin Rasulullah, ikutin ajaran anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Apalagi kemuliaan akhlak Nabi dibaca lagi di rawi, wa yamshi ma'al armalah. Salah satu adab akhlak Rasulullah ngajarin kita, Rasulullah kalau jalan bersama janda-janda tua, nenek-nenek berarti. Nabi tuh kalau jalan bareng sama nenek-nenek di belakang bu, ngiringin beliau jalan di belakang. Bukan berarti mau ngiat bokongnya janda, bukan lah. Nenek-nenek apa yang dilihat? Bagai lejing aja depan kendor, belakang kendor. Rasulullah kalau jalan bareng sama nenek-nenek itu di belakang ngiringin. Kenapa di belakang? Khawatir. Khawatirnya di mana? Kalau nenek-nenek jatuh, kelihatan sama Rasulullah langsung ditolongin. Itu tujuannya. Anak muda sekarang lain, bang, go jalan bareng sama aki-aki, aki-aki ditinggal. Apa kata dia? Lelet mata aki-aki ya. Akhirnya aki-aki nyemplung di belakangnya, nggak tahu. Maka kita diajarkan dari tingkah laku, perkataan, adab, semuanya. Berakhlak kepada Allah, perbaiki ibadah. Berakhlak kepada sesama, berarti perbaiki hubungan sesama kita. Manusia adalah makhluk sosial bermasyarakat. Dan hubungan kepada alam, maka akhlak kita pengen berubah. Selesai maulid, yuk tingkatin iman dan takwa kepada Allah dengan kecintaan kepada Rasulullah. Alhamdulillah. Yang belum doyan sholat jamaah di Masjid An-Nabawi, kalau belum selesai maulid, ayo ramaikan, syiarkan masjid kita. Ini masjid kita cakep, gede, An-Nabawi, keren. Mau saya yakin sholat jamaahnya penuh, terutama subuh. Saya tahu, saya subuh sering lewat sini. Kalau udah 3:30 di sini nih, Masya Allah.

nggak di sini, Bu? Berarti sama, di kampung saya juga sama, ada tarhim begitu. Bangun nggak kira-kira? Bangun gak nih? Ke pasar. Ya Allah, kalau belum bangun juga, ganti marbot ngumuminnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak Ibu bangun subuh-subuh, pasti bangun teh itu lakinya bangun. Malu nyalu, siapa yang mati barusan? Bininya ngomong, "Lu yang mati, Bang, enggak bangun-bangun subuh." Maka syiarkan masjid kita. Biarin tetangga berdoyan ke masjid, jangan usil. Bener, Bu? Ini kadang usil banget, tumben bang lo ke masjid lah, besok jadi kapok lah antep.

Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota

0: mendengar berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Dengar, sekarang saya bersama pengguna Habutop. Kita bagi-bagi pengalaman dengan Bapak yang selalu mengkonsumsi herbal Habutop. Assalamualaikum, Bapak dengan siapa namanya dan dari mana?
2: Waalaikumsalam, saya dari lapang Lokasana. Nama Asep.
1: Asep. Nih, Pak Asep punya pengalaman meminum, mengkonsumsi herbal Habutop. Pengalamannya mula-mulanya gimana tuh?
2: Pertama-pertama mah itu jadi merasa pusing, gitu. Pusing, mual-mual, sakit-sakit. Tapi udah 2 minggu minum obat
1: Habutop,
2: langsung enak.
1: Keenakan sampai sekarang.
2: Sampai sekarang.
1: Terus masih mengkonsumsi?
2: Masih mengkonsumsi
1: Habutop. Tahu dari mana ada Habutop?
2: Dari radio.
1: Oh iya. Nih, konsumsi Habutop berarti sekarang buat jaga-jaga, jaga kesehatan. Kalau nggak sih petugas bekerja di mana?
2: Parkir.
1: Kan kalau parkir pepanasan, panas ya. Nah, jadi ya buat jaga stamina. Pesan-pesan untuk yang lain yang punya keluhan seperti Pak Asep, silahkan sampaikan.
2: Pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan beli obat Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Pak Asep.
2: Ya, sama-sama.
1: Demikian pendengar, ngobrol-ngobrol dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

daerah Dusun Sukamaju, Desa Mulyasari, Kota Banjar bisa didapat di Avotik Avicenna Iza Farma, Jalan Banjar Langensari, Kilometer 7 Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Untuk daerah Kertahayu dan sekitarnya, Habatop, Vitama, Sultana dan Habutop serta lain sebagainya bisa didapat di Apotik Agra Parma, Jalan Pamarican, Kertahayu Sukahurip, Kecamatan Pamarican. Untuk daerah Binangun dan sekitarnya, Vitama, Habatop, Habutop dan lain sebagainya bisa didapat di Apotik Putra Tasik, Jalan Raya Banjar Pamarican, Nomor 19 Sukajaya, Kecamatan Pamarican.

0: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakanbuar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: untuk daerah Langkap Lancar, Toko Obat Ratnasari, Pasar Langkap Lancar, Bojong Kantong Langgensari, Kota Banjar. Agen Habatop untuk daerah Cisaga dan sekitarnya, Apotik Saga Farma, depan kantor pos Cisaga.
1: Agen Habatop untuk daerah Bojong dan sekitarnya di Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis. Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis.
2: Radio Cempaka Angkasa, RCA,
3: radio yang paling asoy, asyik coy.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: AFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jag geuning ayeuna mah, teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
3: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk, anu masihan alamat di warung berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
4: Nya atuh Akang, mata ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
5: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku Tabib Muda Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga keturunan, sepilis atau raja singa, oge.

0: setiap penyakit pasti aya obatna. Jadi dia salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tareka pengobatan penyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
1: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter, sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter, setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktek kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta

0: www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia,
1: world class university, Paka Angkasa, RCA, radio yang paling asoy, asik coy.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

0: Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wilujeng siang, Kang.
4: Wilujeng siang, oge, A.
2: Sareng Akang saha di mana?
4: Abdi sareng Kang Sule di kawasan Kampung Sirna Mukti, RT 2, RW 6, Desa Parakan Salak, Kecamatan Parakan Salak, Kabupaten Sukabumi.
2: Punten Akang sateacana ngagaduhan panyawat atau napi keluhan sapertos kumaha?
4: Abdi teh ngagaduhan panyawat sapertos panyawat alergi atau napi atel.
2: Akang entos sabaraha lami ngagaduhan keluhan sapertos kitu?
4: Abdi ngagaduhan panyawat nyeri wawas sareng alergi atel tos lami.
2: Tos lami nya. Saparantos ngagunakeun minyak herbal Sultana, naon anu ku Akang dirasakeun?
4: Saparantos abdi nganggo minyak herbal Sultana, wawas abdi mendingan sareng alergi atel abdi teu kambuh deui.
2: Ayeuna Akang parantos ngagunakeun minyak herbal Sultana sabaraha botol?
4: Abdi parantos ngagaleuh meser minyak herbal Sultana atos 5 botol. Ayeuna abdi bade meser deui anu ka 6 botolna.
2: Terus harapan Akang saparantos ngagunakeun minyak herbal Sultana naon tah?
4: Harapan abdi teh mudah-mudahan panyawat nyeri waos sareng alergi atel teh teu karaos deui.
2: Sareng aya pesan-pesan teu kanggo para konsumen anu sanesna?
4: Aya pesan-pesan abdi kanggo pendengar di mana wae ayana upami ngagaduhan panyawat sapertos abdi, mangga tekenging ragu-ragu, mangga enggal-enggal dicobian ku minyak herbal Sultana. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
2: Hatur nuhun pisan ya Akang ya, kana waktosna.
4: Sami-sami.
2: Mudah-mudahan Akang sing sehat salamina.
4: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Agen Habatop untuk daerah Pamarican, Mamah Dian, Jalan Pahlawan Pamarican. Agen Habatop untuk daerah Langgensari, Apotek SBR, Jalan Pasar atau depan Pasar Langgensari sebelum flyover Langgensari Kota Banjar.
1: Dapatkan Habatop di Apotek Mekar, Jalan Raya Cilat, Dongkal, sebelum Pasar Dongkal.
2: Untuk daerah Sukamukti, Batu Lawang dan sekitarnya, bisa Anda dapat